0: Muriboni wa yoga na kai yoroa na romi da wile kona kumi na mitra makumili maka ni muradini na ovano maka ni aban na sika shana wirle chobo tabela matanga obra zaka makumata mararu na zaka na idani patna chobo na mabasaba afono gira kama kaza labonti na achobo ni wirle sika ishano
1: Radio Mozambique, Zambézia.